e finisse va per vantani. E vi sa da un caso al gurdwara si, e un caso va bani ban sakya, se vi dine un kam kita hai, apne gurdwara ya thi, hadri par so, thanta da yoga yogi aadi, apne dunia vi kam makal mein kya ke, guru maharaj ji charan saran ki baith ke pratham hari jas, hari kirtan ri sarda, te pavna na saran kare maharaj paksh ke sara di hadri dar ke laun, sara de sira de utte paksh balat rakhan, te naam daun. ਸਰਬਤ ਮਾਏ ਮਾਏ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਛੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਰੋ ਪਰਦਾਸ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਜਾਏ ਤੇ ਪੁੱਛ